Soklo teko kewek kau mata pinuk tos ini lah olah sudik kanuk dah isma yuit. Saya mak sudah kau nengah inung nitu saya mak yunga. Hati petak tulau cik sudah tegunak.

0: parce que bolo ni seri pisso malim ido radio nami
1: jene la ko dum
0: ido na la ko radio do
1: ah ma to ko to ma beta ma eta huma bu radio nami ngora soni do hape
0: beta mu radio nami ba julu mate
1: beta mu holo
2: radio nami
3: ulbala
2: wai lo so bala bala bala ka bala bala radio nami
3: si wora umbalu balo sinura sinura raja mengelua parsa do boloku
2: ora radio nami
3: jangan di sida
2: ada umbala radio nami
3: ada u atau buah udah aku.
2: Kita tahu,
3: kita tahu. Ulu balak buah udah aku.

0: Bau lah kuasa dua loki.
1: Iya, aku lapar sih dulu.
0: Nabi dua mi pasal dua loki. Hei,
1: suara dungdam, suara apa nih? Molo persebut bulu mun home dongani. Ala persebut bulu nanun hal me dongani.
0: Ba kami ui pa ulah kuat ai bawa.
1: Hari ke horwa.
0: Ilu ba ko satu tua kudu kuban selak karo me ulah. Pa ulah.
1: Da hola kadre ba be ko juara lu barang.
0: Pa ulah persebut bulu.
1: Molo persebut bulu mun huruf me jengat tamar babu balian.
0: Ijo.